0: Om lige klippen på det, der er en klippen 12 years and up. Der er en jævrig dut. Ej, som bilræmk. Lidt snarvist, hun græn i så. Ah. Tjøn ret i vidt, at du til skole med. Magutta miksoa, että saamu maari kiusin pilreiksu. Pölviöisenap, jamkina sun rittut. Yksukaista on ajuktan tarin juhuna riiluku. Pitsyä ulriiksu, ankautsukuluki. Stutin taatsi, jiuniuraksuki, anniusuki, tamaskuita. Una ilakoakskina kumikilimu. Tämä pappaa että studin pati tiuni uraksuki angni uraksuki. Mä kun toja kyllä sitte skuulaa mun nakilupi. Pitsyä sen uraksuki. Niitak. Aisun toani nippait naksu. Atung naksak kputuat nunatilulreani. Nippait nakioang naksak kput. Tuotin toi lytnaurissukanrohtanta. Stuutin taati tjiuni uraksuki, angniusuki, tamakkapääräitä itsit, angniusuki. Ja akutun sauan huina kansalo, naulreeni hankuta. Uta kahkaua putesenäput, lytnauimuk. Utsikkaat, muistsuku. Ja agutin toi annin pistagutin ramku. Kiuluki utmiilamk. Kaivilukin utkittut. Ja kita komattum ram kankhanalla. Atu kasimtnik tangva kasimtnik su kandahtuku tuuhun. Yuktuik. Uhun hattu kasatsagakun. Ja kita kwa matum ram kankhanalla. Jahakam katu himsnik kan kriulah dukut ni juni akanta kita kwa unnoam takkani tak ngertaya kuyat mikil ngoko katsu unnoam kasikiluji knyaktuji jali sokuna atus pumakit kinka umyoksuku ya kita kwa bye.
1: Yes, so we are not the car locked person. I can buy a car for them. So the game name Nakaya for you could need just one story that Naka to good them. So I shook.
2: Kwanika Kaimer Naran Rakum. Kina pikan kun peli päivähti tuuni asiakirjelläkää. Kala kaakuni. Tämä tuun kikyäs kimmakut maita kun sulreit. Kallega tämä tuun ahtin ahtona kinaani su. Ajaskikut tämä kutti. Millelreit. Mikirin rumanna utkhtakami ilumun taikyuk rumakamisutan angnereiluni nakkakmanna jam piksaitakami tohpeakpinyet nakklahtuk tawam upiukuluki hankutapakostam knasukhukuk tuksakamuk toimakkaaduka. Pikan kuudat ihan tunsu aukon kaakanta. Teotin ikämkä haaruta ajaa vaksuta. Teotin toi tokostaa juutsuukut. Avani tuulla kahasimutni. Tää on manna tuulla. Kyvys kuvauksluki ihan nun da tocht klarnerati mai teng am selreku skula machtelle ni taqqaqsubin
3: hello
4: e
3: ya imanga mirongo o mkhoni pankhiru ya kwa mikhlimbi khwani ya wankuda ni ju ni how you say it we used to leak right away mikhlimbi aparulumta angahlumba mamda takhluta takhluta ni ju ni luchi li chi kuchi kwato khwani kwa kitsa twani kanruta kanrulahput how many times they call it Azmu Makka or something like that. Repeat. They used to tell us not to repeat lots of time. Nijuruji utuk. Doi huani tam kankriru yakla. Uyana.
4: Ne. Lapawasakudun. Dosumka.
2: E. Doi. Aku nak kuya nak kok, pada suatu kot ni nerita kata tuai ni kilo kita wan pek kawap maguk mikir nut kong kuda, dah nak kuni curi magununku anruk ni curi. Anga yuk kahkin ka sok suku bilagak bilait ayokun kayut magut andrut ngkem bilit kalah kalahut kainisu apkait ni kim rak suku tamagut kim rayut ayok kinagisu andrutak suka. So, tama na kita kaya gawin kaya.
5: Hello?
2: Yeah.
5: Good morning. Ako sa mga lakto. Hello, kulo sa sila mga ang ilan mer. At sila mga kanakasin na. Ako na umiyak ang ko. Lik na lasput ka kalakto sa gumma san disco lami tuko lik na lasput na lik simple am sakshutin si lik na lasput kanhset makutu daw sa natiyo pasik na ako na sama kun kan raksetin aga itim kan khutay khon kutuna li sim takaya khutak sama nam ni tlak sama ila putoy asat asan kwa so ini dekat nak setelah itu mana agak ini dengan kumpul takak takap youtube cakap tak datang ni tu cakap tak nampu illahne kosong ya kita mak tu. Sama kita respect darah kau, bukan respect kong kita nampak. Kau ya dah jadi tuhan semenkan kau kamu melayak dalam kehidupannya. Nasi mula maskan kamu nka. Dalam kau yang sama temkan, melayak dalam kau menkan kan kita. Asil dalam kekanak-kanakan nasi di Maria, angin dan tu apa yang kita.
1: Ni sao ya nakfakaya sa kulud.
2: Kuya nakfa akit sa kano ka katamas kuya tau kud. Kung kuya lisngan rito kinata lisngaw kud. Tamana lisngasun lisngaytun. Aksakak kinaku. Ni gast punik ilat kala kudak niyakat atam ikay soksukuyuk ayas kanik tingi umaluku asin nagukapayastok kinikuyut huan manna kwangkudun ilam kun kala kudiskak kin kilreta wam unakwani alkani antnakakan antlaka ilamini to unakwani kin kitashom akutu toy makut palago suki tandgaulut nagjaulut kwasum makut ay pang nakaka tali yus kakin tali kan kutak suku kwaslu una nagyaguluk kagnagos kan apkit niti kiragos kan tali dotin ayas kanik kan kutak suku ikneng katki suku kat tamas kon five kubo sa ako kubo pisulit kat baganga natin sa kalahating gata ako mluda ni tunyak kubo panganak kubo kang kubo ayoko tibot ang wagluko kalahating sulit pingkata ni tunyak suki sa maguluki kanritsu kalakam kilrim mukis suki piukasit taunak maktitusin yuktotin tamatumk panru kilrimk tutin huangkuta perkau kut magutu mikir dengan kau luku malas kau aku ingat tak nak nak kau nasun rejan ka mahum ekstra jam kayak ni kahas kau ngak kipin nama pillo dom tu vacation by the school luxury lik nawak kanukali ayag ni tuluni makutun by the story to doy ayok lasukut doy chaknaglak kung kan tama na at chatama kami chaknaglak kami chalis tuluni siyo tamuk pingam tatutot katulitut pekahamita kerleak taktungsa katulinarituk antuk turus unisukan kami tay makbuko bigay taknerang akit sasaka sito ni
6: niya toy una ko ni 5 minutes takpe katas kani chamk toy kala ko tukuf kitakam kutni tuknit lakit
2: ya kakam kutni tuknit tamas kuita kuya wikan ka akutu pan kako sa tali ikayu tulak tutkot alak kani nakasagi naksitin su nasuyagut simtik yo
7: Nick, I feel like I could use that to be like a nerve to good.

sa ayang asa jamak dan menalang acih pakarta ayang asa o mekokan wis ngejeng.